ikan nazar lagu koyawi kak suku talakan asalun itu lishin koyawi kak suku koyak nilu kusukan rotak suku ikan ayok suda lit nawat likuas kat jingu man nawput.

0: Okay, good afternoon. I was Juanica Kanamchimungni Chokarhtuchi, Joseph Ayegwerek Sr., Story of Early Childhood Days.
1: Tawa. Koyazu kuta, what in Tawam Koyazu kutuan kuta tamman, alingan a hook, one hoyak to pita chimatu. Tawkin tawat na yo ngan ta kejo na ko ang kuta mikil ng ulo ta tama jo jo tumni ayag na ro kumay kanaw kata mikil ng ulo ko ulo ta jo tumni wat na jo pulo ta tama ni jo hukot wat makuwit ito ng siya tum tanghuas nwe ayokok. What is a one kutaya galota? Bolong kakamta. Nakawan of the good coming power in kilometer. What in blood galota chinama with takamta. One kutaja nasu luku, one kutna lukuta. Chaleso Tamu makakin almost at all galota at that man. Kiagami what in the way that took. Sana aku pun tak tahu kenuang ku tak tahu mengasihkan sekolah tahu nata. Tahu kenang aku kau lupa tu ku tak. Kuat kasihnya kayu nanti makul. Atau sekak kam, kangesun kam. Tanggung nato waktu ku luka. Wang ku tak cerpi ku ngakak minta tama. Ukulu waktu kun. Makut tak. Alah kuas ku tak ngayu kabut balik suki. Pewa tu sekolota, ngayuk kami satu tawat tentang kereta ini nak tujuak sini luta, wang kita tak nak kau cepat, nasi uluku, aneh ketemu wat na nak uluput, pinan mat ni, cak calek caga pinan mat ni makul ngat ngemian ngat at kami ni wang kita. Yat pun jauh kalau tu kerjau kalau aku, uang kita silam ta malayak suku tu ni suku kerjakan, silam ta malayak nak kau, tahu nak kerjau le tahu uang kita ngayu kau lom tinggi tu hukut, saya tak tahu kan, wat makul cuma jauh kau mungkin patungun aku kalau kau Kahit kapat pitulot. Wat naman eh, Diyos kapat, nasos kapat. Tawag ko mong siya ito nga, nakakakang kukingot mo, ayaw ko sa siyo ito nga. Tawad na ayaw ko sa mga tinno na sa Diyos ko sa inilota. Wat na tawag ko mga kukingot. Tuk sini aku tak makut, ana put, ada put tu. Wang kita nak siksona Thailand, itu solo tu. Wangga, ira put, tangsu ke waktu tu jual lagi, tangsu ke itu farm. Wajin sekali kamu nasi ulu tak jual hamka. Wajin sisa aku tahu om kisian so, makut kau tu langgan itu waktu waktu lu kisah aku saya nak. Jalis mualah kat na angajuk kau tu, cuma kau kalau kita tu kalau tu, simpotet amat kau ni nak suku. Wajin cari makut, makut atau sakit. Ikanan lewat kayutun. Tamana ilene nasunan waktu pitak suku. Apel sakat huang kuda koya tu kut kenakulkan. Seperti itu mai ayah gayuannya. Sudah kau jaga kau, Kristo na yoklu ta ya ke yukolu ta. Tau kunuang ku ta na yokam ta kan sekat. Ura sa uof kena ku pitut hul yaklu ta, pitut hulu ta. Ina kutit malik tinak suku mana tau kono nu wasin ngeringuk. Kanga sa soksu ni su waro ke malik kumma ketu. Wangkuta sosial malik tinak suku itu hulu ta. Jadi itu jadi kami mana kita kami tahu angkut dia dia muka kekal tapi ya kami tahu tapi lalu terkuat suku dalam itu na mari kita kau tu itu terkuat wadna tang sistem peok saya na itu terkuat wadni lalu sama aku na angayo kami na kiri muka ke nagoyo maluki pitut hukut maiman na angayok kamta aksakaluko yung hukut ka ka ilapot ayakluki watin tutuluki pitut hat kangaso nangan ako wasat tama na malik takunak suku ilapot tangabas kluki manat tama kinaya ganun katok pitito sa kaka. Watintay si kami pagkitawang ko sa pitsakulukin makunitin naman pitos kam sa pitsakulukin kangat na ako sa kakulukin.